Luar kamia, zaman cebuia, dapur yang dema, cakap yang dema. Tujuan langgur lebihan, tu kepada tuan bagi lebihan, tuan mulai kebi, penting tarbi, wajib tarbi. Ya bapa, ya bapa, kau kandu ada.